byasanga mwari murindiriye byashitse iryo naryo ni igenekerezo rya 2009 uku kwazi k'umunani uyu mwaka turimo w'2026 guherige cy'isaha zitandatu aho ndavuga ku ishengero ry'injamena ni muri kamzinda aho kohari abahizi ba Yesu ikaba ari kohari y'abasirikare n'abapolisi bakorera hamwe iyo bateguriye igikorane kidasanzwe icyo gikorane kikazuba ari cyo gushyigikira inyubako yo kugara urusengero ry'injamena.

soko yukuri reka nkomeze gushimira cyane gukomeza gutega amatwi ibiganiro aho uherereye hose ukakomeza kumviriza ibiganiro biri kubera gushikira hano biciye hano muri studio zacu zakajya gakiza ku isoko yukuri uhora akomeze kumezagirira tukaba tugeze gake isaha zitanu mita mirongo itatu n'itatu n'amasegonda mirongo itanu n'atanu kuri mikoro rero muri kumwe na Teresuro Niyonzima niyobye kuba nakushika igihe cy'isaha icyenda dushimire kandi imwe ivuye ku mutima Ferdinand Sinzira akomeje kubana nawe kuva mu gitondo igihe cy'isaha imwe rero uhoraho akomeza kumezagirira we waduhisemo gukomeza gukurikirana ibi biganiro aho uherereye bose rero tugiye nyuma insiguro y'ijambo ry'Imana twashikirijwe na Mukizwa Onesport twa kandi tumushimiye mu kanya gato shanda gushikiriza amatangazo be n'ibihanishije hano muri studio zakajya kisa ku isoko y'ukuri nyuma amatangazo turakwika uturirimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha zitandatu igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza n'ikiganiro akayabamo ibyo biganiro tujya kudushikana igihe cy'isaha indwi kubiga cy'isaha indwi gushika igihe cy'isaha umunani uturirimbo dutandukanye twijya nyina kubiga cy'isaha tujya kudushikana izo ndirimbo igihe cy'isaha umunani kubiga cy'isaha umunani gushika igihe cy'isaha umunani mita mirongo itatu n'ikiganiro urugo uhire ikiganiro kidushikana igihe cy'isaha umunani mita mirongo itatu kuva aho gushika igihe cy'isaha icyenda n'iminota mirongo itatu cyampereza umwanya mugenzi wacu wo mu kiganiro indirimbo z'iwacu kuko rutonde nshuti mukunzi munywanyi ibiganiro byakajya bakiza ku isi.

mwana kiwanje nitwa Edia Haragahiza mba kumupaka wikabonga aho bita ibanda radio Gahiza turayumva ijana huijana aho tuyifatira kubice ijana na gatatu n'ibice bitanu hama indirimbo zose baririmba turazumva ndetse nubwo umuntu ataba yagiye gusenga arasenga bitagoranye bishishaka bagwaye byose turabyumva